Skype not in sepini aku tiba tiba tuwe kama fakin dia tak nak mukul kama tu khabisi. Ibu sih kau kau semua orang radio es kafe mungkin sudah dengan mukul khabisi di kuku mukul radio tiba tiba tuwe kau. Fakih mana tanya pas satu nak kau dah mukul mukul mukul nak kau kasih kau ada dah kau di bidat kami talita asih kau nak kau runner. Jadi kau kasih kau mukul tu tiba tiba mukul mukul tiku tu sila.

tibana ma mchagita acho kama mcha program atio ke kwa mchagi ya kwa mcha program ki gang se ne ki koma se ne mchagi asin ko ki tuben tu na kama nita tang kita ngote ke mcha ngai ngwa se ji ke wala sen ki chong ng mcha wala tini gang ta kru ye mchagi asin ka makra mchagi ahang ke tini kawu kwa ng ke minita ke yi o mcha ngwa ke minita ke ngam he tini kamba yi ak an diar tak tini gang ta kru yang jaga kau angam program yang jawa bilang usah kita atik jaga kau yang jaga kau angam program dan jaga ke praktis yang aja jana ke jawa kau yang bengke yang jawa studi bengke ke dewi agi tawa dua pelma fokusika yang ya fokusika kasun deh kafontes fokusika rutina wani cike hige pelma waka ya wa self trawa pelma agi ngang Alam jaga, kita cik eh, akhlik sama kau dong, dawa gahu, onfur var delak, kita kapan ngah, dawa gihun sing, kaya onfur var delak kita kau, tega tin cik eh gea o, hidawa ang okalising ngawa kah ya wa, kasun de self build ni kefir kerakta kau dawa gih he a wana. Koi dawa ka giga gaun kama ka Koi ka tini gie ya o mte gie nkwa ya kunga Tumte gie sin kika wa han hafa rutina Angana kuwa kawa tike wa Glu kika wola Ini ki kan ya oa khasin yetes Pani nga waka tina gita akali Pani kawa tike ya konsin kwente kika chi Konsen konta kikatim, mana kau gohole ni ke kasen iete, mana ngawa katina kita akali, wani ke kita awa cikehe, isyang klek aku klek di kama awa katizike kau go kika wala, amang ada kita acu di klek amang lagi acu, tene cikehe on kama kuya seho wani ke kita akali. Security tu kene, pula gea tu jengai, kia gita atu, kah gea jengai imam tadi amadang agita, wakang kala aku kaki yawa, himce tanggeng, wah ya kanggut himce program, kigang sini kikomasi tegang ge yawa tangga dun kuna, angana kua tangga krim, ini ke tisa kika tisa, kang ge yawa, tali dun kuna. Ini ke problem of losing. Kega kung on vakal o. Wakang hiya uwa. Danga kwe. Danga geng kwa seho. Danga kwa seho ke. Kaya kala ngayi ka danga kwe. Taka kwa seho ke. Tisa ka chitike. Ya kosa ngayi. Agita tisa. Taka tini kwa seho ke. Kaya hiya uwa. Tali gani kuna. Kega kung on vakal. O kwe he problema gea. Magita na of losing a problema. Wakang kala kwe katini gi yawa Himte tang gi nkwa ya Kunga ngom cha program Ki gang si ni ki yikoma si ki wala si Tengam cha gi ya singi Season 2 na kumulit ka gi Teng hote kunga ngawa aha ki kongke Radio XKFM Tengwala singi chom cha kwa ngawa Tengwala singi chom cha kwa ngawa Tafita ki kwa

0: 5 en 20 minute kan kita ngerti kena nasi apa ke kongke radio ekskavam. Tempat ke sengke macam program ke cuang. Jatuh kita ngoda ke kali kang hi awa gum ke ka cuang. Tiga pering lagi. Kuan lagi masih sam cima. Kuan lagi masih sam program. Ke sengke hi gum. Mereka kau kaga tukar kuki. Wah macam program ke cuang. Tempat ke Igin ho ke kanga ke sa o kuli tigone maka gita a kali kama kwe wane vja ke a sanke ka gita wa gom ke ka chuang tam chan ke gom ke ka chuang tine gita a wa dip giga longesa tina gita gala kang ya wa examen blan kuna yin cha tangi ya kanga ngawa mcha program wane mcha program a gita a wa katsidike dipi Kegiatan kali ugama diwiki khasona itu, kama gaya wa diwiki file khidmat setina gaya tengkwa takango, kita sahulah tiguna muka kita, wata majukum ta tu sakio nakangi, ya wa kalau keling hum setina kita, ya kuya, tak kita sahulah tiguna ma igita akali kama kuya, ima gaya kama cunghale, kacikang kawa cigongi, setina kita, ya kuya, di ma gaya kama sekolah gani. Emta tuja kau ni emta tanya ni, agi tengah aku dah sarkan kita mam tu kita cukup ngam cakap program, kita bangsi ni kita komasi kita ulasin, tentang lekukan tertentu siapa ngam ni aku mcm tu kita, asyik maklai, igi asa aku letik guna ma mcm kita cukup ngam cakap program, kita bangsi ni kita komasi kita ulasin, tentang mcm kita sengko, kita sebentuk nak monite kita ngoti kengwa. Siapa tetapi yang kamu komuniti dekat kau, untuk geng kau lelaki dalam jauh lagi kau ni, untuk geng kau siapa mengawa, untuk program atau geng kau untuk geng kau untuk program tak kau negi untuk program agi degas dalam jauh lagi, untuk geng siapa adik kau untuk geng kau mengawa, plus ini cang untuk kau hendak mengawa untuk program kita.
1: Katakan, kita tanya nak kau maki, maki kah sah kau mungkin, mungkin program kita.
2: 16 Juni, wakam yang sini ini, tak aman ni agak.
3: Mati mo, ya kau yang orang kuana hano, ni akan tin akan fear takkan. Ingat, ni amukai ya kan, dia hino, anak.

iqeshwa kundang uwa gama uwa e kathi ka khololololo ta ucupu cupu kathi nqole kanta takade chaqata a chigitan ya te dibe kuna chigwe a khata ne chodo nqo kuda ntuna nqo nqanqe chota dumqhatuna da nqa nda phaka phaka tuna da nqa chota nqo gang kan kan chota u thamta sheka nqo kwada na ta ka tubushi na ta ka ka sinda ka tham kuya sinni ye gama ye ti mama twa ba ni tsau de khaba ngai tsau de khaba au tsau de mawana ah ka twa panga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang sekita sekita sekita u dubi da ti de papala yeng au de khana wata praga praga ta ti sa de kana wata ke ah na na na na na ta rena ndo ta sa tsa tanga ta khane kwa kwa kuse ya ta ko de khane tsota ke kwa ga ta ke kwa nda khane dibi wa ko e tsekeke ta kunde tsoka tsa tsa khane tsa ta kunde kwa nda khane tsia ha me ngo nda khane tsota u khama kunda ta be ka sin da ga ngo bo sin na ta sin da ga tsota ya se ga ne wa tsu tsu ne wang ta ta la lang ne wang tsua kang nkhabita kaki a jokula kwa chuta ngo de da no khache konto da juja juwa kamdule kamdule jugya ewe na kita hando ata ki yanda ta ki yanda ta ki yanda ta yanda tula tabata dubi ta kuchibe papala ina hewe na kita ngay kamnui kamnui ngambe ngay kawde khanda ando ta utkwa nga tande khaya kholo ta uga ya ukiya ku kau nak kandu tak? Hei dengan kau dengan kawan kau tak baca kata itu, walau kita kau tak baca cikgu, walau kita kau tak baca kata cikgu, walau kita kau tak ya, kau ada kan orang tali tak? Ah, kau ngejilam tali dan kau ngej mak siang kau tu kata kau kulat ya, kau ngej so cikgu macam orang ngej. Mawa chung kumu daji. Ah, mawa chung kumu daji koko. Tangne, tangne da kwa de ngung, tamang da chung. Hei, ah, ngui, chombo ngan, ngui, kwa chombo, jia kwe da chombo kwe, kwa chingi kham. Taki ya, ah, kwa ngay a ong, ita shang kwe. Ah, taka ang ma ka o, taki kama ko, tuko, kama ko. Ta anyo, ana, ana anyo. Ah, ng anyo, kwa ngay, kama kai ngobi kai, ya anyo, kama tamni kai ngobi kai, ame, koko, ngobi, Nabi ya ya ngok tak mereka kakawa kakakro eh tak yang ni laki ya anak kau anak ang kuda kau ni tak ni ang dah ang ni naga kau ang dah mana ya ang ni ya kro ang dah mana tengah kro dah cik kakak atau dah ya ya ni amak kau ada yang kawa watak kau cuma wanda kau cik kakak watak kau apa sah tak masalah? Ada ke kang eh ah ni kunda orang ni dengan cuma zang ni dengan kuat ni zang. Kau ni kau kau kau dengan ni kau ni tak nak. Tambah lagi macam tak ni kau cik kau lagi kata ni ngau tak ni kau macam ni ini ni kau dengan ambil ni kau ni kau ni. Apa ni kau ni? Oh kau kau kau dengan ni kau dengan ni dengan ni kau lagi ngau dengan apa? Ngau dengan tet. Yang kau ngomong macam tak, yang ngomong tak kaya, cikak makai kuang kekik, cikak macam turu di kuang man, tega ika, kau congong kau kaya oka, cikak ang kongka, ya, ambil sih kau dua ada u, kama kau guna ambil sih dua kau nyi guna ambil sih, kau lekat kau lekat gunggunggu ika aku dah ni, asin dah sih kau, aku ni gum kau ika aku dah ni, ni dunia ni ada ni, jodoh ni, orang ni, cuh, tak cuh cuh sih. Ang ato den ngun wa kho sing da ngai ge ge sing sing ju sing da ngai min abu ge ko ndike i twa da da da ku nta i man na wata uta ta ya kra i ngi ge kai di ju ne ge chi ka ge ko ko ju ju shi ge ge tu tonda khala wa jo ndal ta ka ka tu sa ga ta khala de ko ta ka wa ju ndal kan ye ken tu wa ni ma ka ko ndike to ku nda o man ta sin na ta uta ta ya ta ka ku ngi